0: biryani Povliu la pejçavra Harçili anrelira Seyru bitam u vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boye lana hamyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Kajmer no ba kati harimi Kurdistan Speda FM

0: Eu la pe jaura, harcile an relera, se rubata mu vertiera. Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
2: Ne kerbaçi seywan, seywan o surin jan, sabat o sovin khan. La no ul yek tazam, la veseley berinja, hamu ya ne khon bas.
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
3: Bas brinji Mahmud, jay mitmano khwasti hamwana, boylana hamyana bas brinji Mahmud.
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
4: Holandi asli Holandiya, lawarakay Holandiya, mangakay Holandiya, awash hidoshay Holandiya. Shiri ki surushti u khave.
5: Holandiya haji Holandiya, am shira Holandiya.
6: Dede dane kan bale bi be mamalo. Bi chana ma Holandiya Holandi.
7: E osh bir tambiet. Shireki surushti khaven, shiri yoraya.
8: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.